Siku manyama amepirdi bai kamuri. Bai buskal. Ni sina findi mundu kibai. Kana miedi. Patria amara na kumuri.